0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kabupaten Ponorogo. Tadi-tadi jawaban selamat pagi untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di pagi hari ini masih stay tune ya. Masih bersama dengan kita tentunya di Geraha Warta Pagi. Dan apa kabar Mitra Songgolangit di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu ya, di akhir pekan. Setelah sepekan penuh kita beraktivitas dan akhirnya hari ini di hari Sabtu, weekend ya, kita bisa sedikit menikmati waktu santainya. Nah, namun Mitra Songgolangit tidak semua di antara dari kita yang di hari Sabtu ini harus libur, kemudian juga bisa santai-santai. Ada juga yang walaupun di hari Sabtu ataupun bahkan di hari Minggu ini harus tetap bekerja, harus tetap beraktivitas. Namun jangan lupa juga Mitra Songgolangit untuk berikan waktu untuk diri kita sendiri untuk bersantai, untuk beristirahat ya. Dan kalaupun Mitra Songgolangit di pagi hari ini sedang dalam perjalanan untuk menuju ke suatu tempat, kemudian juga untuk apalagi ya, untuk pergi bekerja, untuk belanja, untuk mengantar buah hatinya, pokoknya untuk Mitra Songgolangit yang di pagi hari ini sedang berada di perjalanan, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa perlengkapan ataupun surat-surat kendaraannya dibawa. Kemudian pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi prima sebelum pergi bepergian ya. Nah, Mitra Songgolangit di pagi hari ini gimana nih? Udah sarapan atau belum kira-kira? Jangan lupa untuk sarapan Mitra Songgolangit ya, awali harimu dengan sarapan bukan harapan. Karena kalau kita sarapan harapan aja gak kenyang ya. Oke, Mitra Songgolangit, kalaupun Anda ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar saya halo dengan kita pun juga boleh banget ya Mitra Songgolangit. Anda bisa langsung kirimkan melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

0: hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan ibu untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Jadi pagi hari ini Mitra Songgolangit tadi ucapkan selamat pagi untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di pagi hari ini ya masih stay tune di frekuensi 99,2 FM, ataupun untuk Mitra Songgolangit yang pagi hari ini baru saja bergabung di room live kita di Radio Songgolangit underscore, tadi kita ucapkan selamat pagi. Jadi Mitra Songgolangit, untuk Anda yang mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM, kemudian juga yang mendengarkan melalui radio streaming ya, ini bisa banget untuk bergabung melalui akun TikTok kita, karena di pagi hari ini Talita juga sudah melakukan siaran langsung di Radio Songgolangit underscore. Nah, Mitra Songgolangit di pagi hari ini di program Geraha Warta Pagi ya, tentunya kita masih akan berbagi informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, informasi berskala lokal, nasional hingga internasional akan kita hadirkan menemani ruang dengar Mitra Songgolangit semuanya.

Iya, terasa banget karena ternyata di kolom komentar akun TikTok kita ya, ini sudah ada yang bergabung. Terima kasih Mas Arpansel udah berbagi gift di pagi hari ini. Agia, terima kasih banyak ya. Buat mitra semuanya sebelumnya yang belum follow, bisa di follow terlebih dahulu akun TikTok kita. Yang masih stay tune juga, jangan lupa sambil dibantu tap love terlebih dahulu ya. Di pagi hari ini yang sudah bergabung ada Mas Merhan. Mbak, request lagu boleh? Boleh banget. Untuk mitra Sang Langit yang mau request lagu, lagunya di pagi hari ini genre pop Indonesia di tahun 2000-an ya. Boleh banget. Yang mau request lagu caranya gampang banget. Mitra Sang Langit bisa langsung tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811-3555-992. Songgolangi. Oke, kemudian yang sudah bergabung lagi di pagi hari ini ada Mas Hamzah Cimef. Katanya kalau mau request lagu SMS aja. Jadi sekarang sudah semakin mudah ya. Kalaupun Mitra Sang Langit mau request lagu, tinggal tuliskan di kolom komentar ataupun juga melalui pesan WhatsApp di 0811-3555-992. Kemudian ada Mas Noh, selamat pagi. Selamat pagi kembali Mas Noh, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Kang Noh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Talita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Noh, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Den Bagus, requestnya lagu Pupus. Oke, kita coba. Oke, ada nih lagunya. Sudah kita masukkan ke playlist. Ditunggu dulu lagunya sebelum kita putarkan. Mitra Sang Langit jangan beranjak terlebih dahulu dari 99.FM. Kemudian ada Kang Noh, semoga sehat selalu, panjang umur, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, berkah sukses, amin. Semoga begitu pula untuk mitra sanggulnya semuanya ya, diberikan kesehatan, dilancarkan segala aktivitasnya ya, amin. Oke, kemudian mitra sanggulnya yang sudah bergabung di pagi hari ini ada Brokoli Magetan, Sangga Langit. Bergabung Sangga Langit, betul banget ya. Di pagi hari ini Radio Sangga Langit menemani ruang dengar Anda, menemani segala aktivitas mitra Sangga Langit semuanya.

mitra semuanya, tentunya untuk Anda yang punya informasi ya, entah itu terkait dengan kondisi cuaca, kemudian juga kondisi arus lalu lintas. Nah, ini bisa banget mitra Songlangit kalau mau berbagi informasi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar ataupun juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Jangan ragu mitra Songlangit, karena informasi dari Anda tentunya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan karena perjumpaan kita masih cukup panjang mitra Songlangit, hingga nanti tuntas pukul 10, kita juga pariwara terlebih dahulu dan satu buah lagu untuk mitra Songlangi semuanya, ada Dewa 19 dengan lagunya Pupus. Selamat mendengarkan.

0: 친구랑이 빼디야.
1: Mitra Sanggulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Sanggulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggulangi FM.
2: Wis jalan, pancen jero tenan top Marco.
3: Ora apa to Pak Nu, kok jasus
2: ngene. Atas awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene
3: iki tandurku. Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, kurang kates gedang lan liyane. Pak durung durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saya jemalih hati?
2: Iya bu, iki kenah merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dini sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dibakanista sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadio terus menerus ing lemah nanti mas setahun lah sing bisa ngini kiyo mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
3: bumi. Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa?
2: Ya sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
3: Carane nganggo piye, Pak?
2: Wis, wacane dhewe nek kemasane, aku selak budal menyang kebon
3: lho. Ya, Bapak iki lho.
4: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadio dateng toko Dewa Tani. Atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yadni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, Ugi Saget Kapundut, datang toko-toko sak celak panjenengan.

Sunderland, informasi dan solusi. Ya, Mitra Sunderland masih di 99,2 FM Radio Sunderland kebanggaan Ponorogo. Di pagi hari ini Mitra Sunderland Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Pagi tentunya ya. Dan masih akan ada berbagai informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, boleh banget ya, entah itu informasi terkait dengan kondisi cuaca, kemudian juga kondisi arus lalu lintas, ataupun yang sekedar sehawa dengan kita pun juga boleh banget. Nah, Mitra Songgolangit ternyata hari

0: akan dimulai opening ceremony ataupun pembukaannya nanti malam pada tanggal 6 Juni 2026 ya. Dan tentunya perayaan budaya ikonik yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara ataupun KEN 2026 ini menampilkan berbagai tradisi, kemudian juga pawai dan pameran. Jadi dalam waktu satu bulan penuh ini bakal ada berbagai event yang ada di Ponorogo. Jadi untuk Mitra Sanglayut, mumpung hari ini di akhir pekan, nanti malam, malam minggu ya, yang mau ingin menyaksikan opening ceremony ataupun pembukaan Gerbek Sura tahun 2026, nanti malam bisa merapat di alun-alun Ponorogo. Kemudian untuk Festival Reog Ponorogo Remaja ataupun FRR ya, ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Juni 2026. Kemudian untuk Festival Nasional Reog Ponorogo ini akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai dengan 14 Juni 2026. Kemudian untuk closing ceremony di tanggal 15 Juni 2026 dan larungan Telaga Ngebel ini 16 Juni 2026. Jadi selain itu Mitra Sanglayut tentunya masih akan ada banyak banget agenda ataupun event ya, seperti halnya rute pawai, kemudian juga kalau Mitra Sanglayut membutuhkan informasi terkait dengan tiket, nah nanti akan kita hadirkan juga, akan kita sampaikan juga menemani ruang dengar Mitra Sanglayut semuanya. Atau untuk Mitra Sanglayut yang ada di luar Ponorogo ingin menyaksikan secara langsung Gerbek Sura Ponorogo itu seperti apa sih? Nah ini bisa banget ya, nanti malam bisa merapat di alun-alun Ponorogo, akan ada opening ceremony ataupun pembukaan Gerbek Sura Ponorogo di tahun 2026.
1: Kebanggaan Ponorogo.
0: Oke, itu tadi ya, kita langsung lanjut informasi terkait dengan Gerbek Sura Ponorogo di tahun 2026. Untuk jadwal agenda, kemudian juga informasi pembelian tiket Gerbek Sura nanti akan kita sampaikan juga menemani ruang dengar Mitra Sanglayut semuanya. Jadi tetap stay tune ya, jangan beranjak dari 99,FM. Nah, di pagi hari ini Mitra Sanglayut kita coba lanjut sapa-sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung. Ini ada Jarum Super. Selamat pagi, salam waras. Oke, selamat pagi kembali untuk Mitra Sanglayut yang sudah bergabung. Kemudian ada Estar Motor, Reko Slang, Cinta Kita Mbak. Oke, kita coba carikan dulu lagunya, kira-kira sudah masuk ke playlist atau belum. Kita ada lagu Slang, tapi untuk judul Cinta Kita ini belum masuk ke playlist kita. Putarkan lagu yang senada ya. Besok kalau mau request lagu, insya Allah lagunya sudah ada. Oke, kemudian Mitra Sanglayut yang sudah bergabung di pagi hari ini ada Mas Tegar. Nostalgia waktu SMP. Tadi Mas Tegar sempat tanya, beli kertas atensi di mana? Nah, kalau dulu memang kalau mau request lagu, mau kirim salam, ini pakai kertas atensi ya. Tapi sekarang seiring dengan perkembangannya zaman, kalau mau request lagu, mau kirim-kirim salam, mau berbagi informasi, nah ini Mitra Sanglayut cukup tuliskan di kolom komentar di akun TikTok kita pada saat kita live seperti saat ini. Kemudian bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0811-3555-992. Kemudian ada Mas Milo, kayak kenal, ayo kenal di mana kira-kira ya. Kemudian ada dari Jogja lantai 2, request lagu Terlanjur dari Rudis AB. Kita coba cekan dulu lagunya ya. Jadi untuk Mitra Sanglayut yang baru saja bergabung, kemudian juga mau request lagu, bisa banget lagunya di pagi hari ini. Genre pop Indonesia di tahun 2000 sampai dengan di tahun 2010. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Mas Rafa dari Bekasi, hadir Kak, request lagu dong, Merpati Putih. Merpati Putih, kita coba carikan dulu lagunya. Jadi untuk Mitra Sanglayut yang mau bergabung bisa banget ya, mau request lagu, mau kirim-kirim salam juga boleh, jangan lupa

di follow terlebih dahulu. Ini di ya, jadi untuk mitra Sounglit yang belum tahu, yang belum kenal, di pagi hari ini saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Radio Songgolangit FM. Kemudian ada Mbak Amel, selamat malam. Oh, ini Mbak Amel yang ada di Kanada. Saat ini di malam hari, tapi kalau di Ponorogo pagi hari ini ya di pagi hari ya. Oke, kemudian ada Mas N, kemudian juga ada Mas Endrik yang sudah bergabung, ada Mas Adi dari Pulau Pinang, Malaysia hadir. Kemudian ada Mas requestnya Rudis AB. Nanti kalau lagunya ada di playlist kita putarkan, tapi kalau belum ada lain waktu kita putarkan, atau mau request lagu lain boleh banget. Oke, mitra Sang Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 10, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Untuk mitra Sang Langit yang belum follow, jangan lupa di follow terlebih dahulu ya. Satu buah lagu untuk mitra Sang Langit semuanya untuk menemani segala aktivitas paginya. Ada Slang dengan lagunya Ketinggalan Zaman. Semoga lagu ini bisa menghibur mitra Sang Langit semuanya ya. Selamat mendengar.

0: Cleaner Sazahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Difon hijab oud dan glutathione. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathione dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifford Hijab Oud dan Glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutathione, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah,

0: Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Di pagi hari ini Mitra Songlangit Arita masih menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Pagi ya. Tentunya masih ada berbagai informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songlangit FM. Dan kalaupun Mitra Songlangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Dan untuk Anda Mitra Songlangit yang baru saja menyalakan radio, baru saja mendengarkan Radio Songlangit FM, ataupun buat Mitra Songlangit yang baru saja join di room live kita, jangan khawatir karena informasi-informasi yang sudah kita sampaikan sejak pagi tadi, informasinya bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songlangit FM. Dan jangan lupa juga Mitra Songlangit untuk mengikuti seluruh akun media sosial kita. Ada Instagram di songlangit.png, kemudian ada YouTube di Radio Songlangit FM. TikToknya juga jangan lupa di follow karena sudah ada banyak banget Mitra Songlangit konten-konten hiburan, informasi-informasi yang sudah berhasil kita himpun. Nah, ini juga bisa Anda akses kembali. Untuk Mitra Songlangit yang mau request lagu pun juga boleh ya. Bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992 atau juga bisa melalui kolom komentar di akun TikTok kita di Radio Songlangit Ponorogo.
1: Radio Songlangit, informasi dan solusi.
0: Ya, Mitra Songlangit, hari ini di hari Sabtu ya. Tidak terasa kita sudah berada di akhir pekan setelah sepekan penuh kita beraktivitas, yang bekerja juga bekerja, yang sekolah juga sekolah, yang kuliah pun juga seperti itu ya. Dan hari ini di hari Sabtu dan juga Minggu, di antara dari kita ada juga nih yang hari Sabtu dan juga Minggu ini identik dengan hari libur. Tapi tidak sedikit di antara kita yang walaupun hari Sabtu ataupun bahkan hari Minggu di tanggal merah ini harus tetap bekerja, harus tetap beraktivitas. Jadi untuk Mitra Songlangit yang pagi hari ini masih harus tetap bekerja, masih harus beraktivitas, tetap semangat selalu ya. Dan untuk Mitra Songlangit, kalaupun Anda mau berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kemudian juga informasi arus lalu lintas, ini bisa banget langsung aja tuliskan di kolom komentar. Bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0811-3555-992. Jangan ragu Mitra Songlangit, karena informasi dari Anda ini tentunya juga sangat bermanfaat untuk kita semuanya.

Ya, mitra semuanya, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Pagi hingga nanti tuntas pukul 10. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Iya. Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fitness ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Ya, Mitra Song Langit masih di 99,2 FM Radio Song Langit Kebanggaan Ponorogo. Dari pagi hari ini Mitra Song Langit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi ya yang sudah berhasil dihimpun oleh Radio Song Langit FM. Dan selamat pagi Talita ucapkan untuk Mitra Song Langit semuanya yang pagi hari ini masih stay tune di frekuensi 99,2 FM. Gesong hari ini ada siang kan banget. Nah, Mitra Song Langit di pagi hari ini kita sudah ada satu informasi berskala nasional bahkan internasional ya. Terkait dengan nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah hingga menembus level Rp18.000 per dolar. Penguatan mata uang negeri Paman Sam tersebut menjadi sorotan karena terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan berpotensi mempengaruhi berbagai sektor perekonomian nasional. Nah, berdasarkan data perdagangan pada Kamis 4 Juni 2026, dolar Amerika Serikat sempat menyentuh level Rp18.015 per dolar. Menyikapi pelemahan rupiah, Bank Indonesia menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar keuangan serta mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan ketahanan eksternal.

Ya, Mitra Sekuangi, terkait dengan nilai rupiah yang terus melemah ya. Jadi ini pun tentunya juga akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat, terlebih untuk masyarakat Indonesia, ataupun juga berpengaruh berbagai sektor perekonomian nasional. Karena pelemahan rupiah ini juga berpotensi meningkatkan biaya impor berbagai kebutuhan, mulai dari bahan baku industri, kemudian juga barang elektronik seperti handphone dan lain sebagainya, hingga komoditas tertentu yang masih bergantung pada pasokan luar negeri. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi harga barang dan jasa di dalam negeri apabila berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian di sisi lain, penguatan dolar ini tidak selalu berdampak negatif, Mitra Songlangit ya. Sektor yang berorientasi ekspor ini berpotensi memperoleh keuntungan karena produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Namun demikian, stabilitas nilai tukar tetap menjadi faktor penting untuk menjaga kapasitas

dunia usaha dan kepercayaan pasar. Kemudian untuk kita sebagai masyarakat juga diharapkan tetap tenang dan tidak menyikapi fluktuasi nilai tukar secara berlebihan, pengelolaan keuangan yang bijak, pengendalian pengeluaran, serta peningkatan produktivitas menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi kondisi ekonomi yang dinamis. Sementara itu, Mitra Songwangit, pemerintah dan otoritas terkait diharapkan untuk terus memperkuat stabilitas ekonomi nasional, kemudian menjaga iklim investasi, serta mendukung sektor-sektor produktif agar mampu menghadapi tantangan global. Dengan sinergi yang baik, ketahanan ekonomi Indonesia dapat tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan dari kondisi eksternal.

Ya, Mitra Song, lagi beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan ya, menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta. Jadi bagi hari ini Mitra sudah bergabung melalui pesan WhatsApp kita, ada Kang No dari Magetan, requestnya Matahariku dari Agnes Monica. Oke, tadi sudah kita putarkan ya Kang No, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada 6144, 4 angka terakhirnya, buat host Radio Songgolangit sehat selalu. Amin, semoga begitu pula untuk Mitra Songgolangit semuanya sudah bergabung ya, diberikan kesehatan, kemudian dilancarkan segala aktivitasnya di pagi hari ini. Kemudian ada Mas Supriyanto yang sudah bergabung, absen pagi. Oke, terima kasih banyak Mas Supriyanto sudah bergabung ya. Buat Mitra Songgolangit, kalaupun Anda ada informasi yang ingin disampaikan, boleh banget langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya kiwapi apik tenan? Kudung iki jure yoroyo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ku nyuwun pirsa rahasiane opo ngono, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putin, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
0: Terus ngono. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Kok, Pak?
1: Ora ono sing gabuk, jagunge ya blas ora ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik.
0: Nah, nek ngono pupuk jer KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulur Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Ibu Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 光に背景や。Mitra Sanggul Langit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Sanggul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Sanggul Langit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Sports Online, informasi dan solusi. Yo, Mitra Song Langit masih di 99,4 kebanggaan Ponorogo. Dari kesempatan pagi hari ini telah hadir menemani ruang dengar Anda di informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Song Langit FM. Pagi hari ini Mitra Song Langit, kita ada informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, terkait dengan jadwal waktu sholat untuk wilayah Ponorogo hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Untuk adzan zuhur Mitra Song Langit nanti akan berkumandang di pukul 11.34 waktu Indonesia Barat. Kemudian adzan asar berkumandang di pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Adzan maghrib berkumandang di pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Dan adzan isya berkumandang di pukul 18.39 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Mitra Song Langit, jadwal waktu sholat ini pun dihisap oleh Badan Hisab Rukyat ataupun BHR Kabupaten Ponorogo. Radio Song Langit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Song Langit, di pagi hari ini tentunya kita masih ada berbagai info ya. Informasi kali ini masih berkaitan dengan Reog Ponorogo ya. Jadi Mitra Song Langit, bagi sebagian pelajar kesenian Reog Ponorogo ini mungkin selama ini dianggap sebatas kurikulum pelestarian budaya daerah. Namun kini prestasi di bidang Reog ternyata juga bisa membuka peluang pendidikan ke perguruan tinggi. Ponorogo dan Universitas belajar prestasi dan konsistensi dalam melestarikan Reog Ponorogo berpeluang mendapatkan rekomendasi untuk melalui jalur prestasi. Kemudian seperti apa sih mekanisme dan mengapa prestasi Reog Mitra Song Langit berdasi terhimpun menyampaikan saat PLT Bupati Ponorogo Listiarita mengunjungi karantina grup Reog Manggolo Wiyata dari SMA Negeri 3 Ponorogo yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Festival Nasional Reog Ponorogo yang ketiga. Tersebut Listiarita menegaskan kemampuan dan dedikasi di bidang seni budaya tidak hanya penggawari sanda jadi bekal untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Nah, menurutnya Mitra Song Langit, prestasi dan dapat nilai tambah yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi melalui prestasi. Kemudian Reog Ponorogo ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang mendorong hal tersebut adalah pengakuan Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Selain itu Mitra Song Langit, Festival Nasional Reog Ponorogo juga terus mendapatkan perhatian nasional. Bahkan dalam 5 tahun terakhir festival tersebut secara konsisten masuk dalam daftar top 10 Karisma Event Nusantara. Perkembangan ini tentu membuat aktivitas pelajar kemudian juga tidak lagi dipandang hanya sebagai kegiatan seni semata, tetapi sebagai bagian dari upaya menjaga identitas budaya Indonesia yang memiliki nilai strategis. Karena itu Mitra Song Langit, pengalaman, prestasi dan kontribusi pelajar dalam dunia Reog kini dinilai memiliki nilai lebih yang dapat mendukung rekam jejak akademik maupun non-akademik mereka. Nah, jadi Mitra Song Langit ya, itulah salah satu dampak positif kalau kita mungkin diantara dari Mitra Song Langit ya yang punya buah hati saat ini masih menginjak bangku SMP ataupun bahkan SMA bisa nih untuk mengikuti ekstrakurikuler Reog Ponorogo, kemudian juga menjadi bagian salah satu pelestari Reog Ponorogo ini nanti juga akan membawa ataupun membuka peluang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan yang tinggi. Radio Sanggulang, informasi dan solusi. Ya, Mitra Song Langit, beberapa informasi masih akan terus kita hadirkan ya, menemani ruang dengar Anda di program hingga nanti tuntas pukul 10. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,4 FM, tetap bersama kami di Grahawarta.

0: capek atau cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya 99,2 FM jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Sungguh Langit, gunakan untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian, toh.
2: Iya, enak, baik.
1: Ujian ini apa loh, esok ini?
2: Esok ini esok banyak ujian biologi.
1: Walah, kira-kira apa, Bape?
2: Saya iyo, esok ini perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yuk saya sinau.
2: Yuk, sinau, ayo.
1: Iki yang anu ya, aneh pembahasan.
2: Apa loh, nal gue?
1: Apa sing dinduwene kucing, sing ora dinduwene kucing?
2: Malah, kaya ngono ya gampang no.
1: Apa, gampang gini?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang dia buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya, anu, loreng.
1: Loreng, nek loreng macan yang dia loreng.

0: Oh iya ini foto.
1: Nah
0: terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya.
0: Oh.
1: Anak kucing.

Los Online, Infarmacia, Don Sergio. Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Mitra Songlangit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songlangit FM. Nah, Mitra, karena kita sudah dengan tahun baru Jeng Suro ya, di pukul 10.06 Opladina 6 Juni 2026. Ini dengan Mitra memperingati tahun baru Jawa, pemerintah Kabupaten Ponorogo menyiapkan gelaran Grebek Suro 2026 bertaraf nasional. Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo, Lis Diarita, mengatakan bahwa sebanyak 29 rangkaian kegiatan telah disusun untuk memperiakan perayaan budaya tahunan yang menjadi ikon Kabupaten Ponorogo tersebut. Nah, Mitra Songlangit, agenda tersebut meliputi kegiatan budaya, religi, olahraga, festival seni, hingga pameran ekonomi kreatif yang melibatkan berbagai komunitas dan elemen masyarakat.

29 acara untuk perayaan Grebek Suro, bahkan rangkaian sudah dimulai sejak bulan Mei lalu. Kemudian Pemkab Ponorogo juga telah mengirimkan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah menteri hingga tokoh nasional untuk menghadirkan rangkaian kegiatan Grebek Suro yang berlangsung mulai Juni hingga Juli 2026 mendatang. Lisbiarita mengaku Wapres Gibran telah menyampaikan kesiapan untuk menghadiri kegiatan tersebut. Lisbiarita pun juga berharap Wapres dapat hadir pada puncak acara pembukaan maupun penutupan Grebek Suro. Nah, jadi Mitra Songwainyit, Pemkab Kabupaten Ponorogo ini optimis Grebek Suro di tahun 2026 ini akan menjadi salah satu perhelatan budaya terbesar yang pernah digelar di Ponorogo. Apalagi status Reog Ponorogo yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Selain itu, masuknya Ponorogo dalam jenjang UNESCO Creative Cities Network ataupun UCCN diharapkan semakin meningkatkan daya tarik wisata daerah. Nah, seperti itu Mitra Songgolangit ya, untuk persiapan juga sudah dilakukan secara matang dan di tahun ini meriah karena berbagai komunitas juga turut menyelenggarakan kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Grebek Suro.

Ya, mitra semuanya, itu termasih dari Ponorogo di pagi hari ini. Dan gimana nih mitra semuanya, karena rangkaian Grebek Suro ini sudah dimulai pada sejak bulan Mei yang lalu. Kira-kira apakah mitra semuanya menyaksikan salah satu rangkaian acara Grebek Suro, mulai dari kegiatan religi, kemudian juga ada olahraga, seni kreatif, luar biasa banyak. Kalaupun mitra semuanya sudah mengikuti salah satunya, bisa banget nih, boleh banget dong untuk berbagi cerita ya, berbagi informasi ataupun berbagi pengalaman. Kira-kira seperti apa rangkaian Grebek Suro yang sudah mitra Songgolangit saksikan? Bisa langsung kirimkan melalui pesan WhatsApp di 0811 3555 992.

0: Gloria Girls, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Sekarang melolos tante. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspan.

Ya, Mitra Songlangit masih di 99,9 FM Radio Songlangit ke Ponorogo. Jadi kita ada informasi dari Ponorogo. Dan di kesempatan siang hari ini tentunya masih ada berbagai informasi lain yang akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta bersama dengan Talita hingga nanti tuntas pukul 10. Nah, Mitra Songlangit, kita bergeser ke informasi dari ya. Informasi kali ini terkait dengan ru dan kekecewaan mendalam tengah menyelimuti Indah Nurfitria, seorang ibu rumah tangga Hanbran Kabupaten Ngawi. Indah harus kehilangan yang baru dilahirkan di RSUD Dr. Suroto Ngawi. Kesedihan itu kian bertambah lantaran hingga sebulan lebih berlalu, pihak manajemen rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Ngawi terus belum memberikan kronologi dan penjelasan rinci mengenai penyebab kematian buah hatinya. Indah menegaskan dirinya hanya menuntut transparansi dari pihak rumah sakit agar bisa merelakan kepergian sang anak. Jika tidak ada kejelasan, ia berencana membawa kasus ini ke ranah hukum. Kemudian Mitra Songlangit, tidak hanya duka akibat kehilangan anak, Indah juga mengaku mengalami pengalaman buruk yang meninggalkan trauma mendalam selama menjalani perawatan di RSUD Dr. Suroto Ngawi. Ia mengaku menerima perlakuan dan perkataan tidak menyenangkan dari sejumlah oknum masyarakat. Selain tekanan mental, Indah membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan pasca persalinan. Usai menjalani operasi sesar pada 21 April 2026, ia mengaku tidak langsung diberikan kesempatan untuk melakukan inisiasi menyusui dini IMD maupun menyusui bayinya. Bahkan Indah pun dilarang untuk melihat bayinya sendiri, hanya pihak keluarga yang diizinkan untuk mengambil foto sang bayi sebagai dokumentasi. Kecewa dengan pelayanan yang ada, Indah juga sempat melihat para perawat di ruang pemulihan lebih banyak bermain ponsel daripada memperhatikan kondisi pasien. Kemudian Mitra Songlangit, usai proses persalinan selesai, bayi Indah langsung dipindahkan ke ruang NISU untuk mendapatkan perawatan intensif. Kondisi ini membuat Indah tidak diperbolehkan menyusui bayinya secara langsung. Bayi tersebut dinyatakan meninggal dunia tidak lama setelah mendapatkan perawatan di ruang NISU tanpa ada penjelasan medis yang gamblang kepada orang tua hingga saat berita ini diturunkan. Dikonfirmasi terpisah, pihak manajemen RSUD Dr. Suroto Ngawi menyatakan berkomitmen untuk memberikan penjelasan komprehensif kepada keluarga pasien. Namun, saat ini pihak rumah sakit masih menunggu kehadiran dokter spesialis anak yang menangani bayi tersebut. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dr. Suroto Ngawi mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya telah bertemu dengan keluarga pasien sekitar 3 minggu lalu untuk menjelaskan kondisi medis awal. Kendati demikian, masih ada beberapa pertanyaan keluarga yang hanya bisa dijawab oleh dokter penanggung jawab. Jadi berharap Dr. Siswanto Basuki bisa segera meluangkan waktu untuk menemui keluarga Indah dan memberikan penjelasan medis secara lengkap sebelum bayi tersebut meninggalkan dunia. Terkait dugaan body shaming atau olok-olok fisik yang dilakukan oleh oknum perawat, Yeni menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan dalam etika pelayanan kesehatan. Pihaknya berjanji akan menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi internal. Nah, itu tadi ya Mitra Songlangit terkait dengan informasi dari Ngawi dan semoga segera ada kejelasan yang lebih jelas dari pihak rumah sakit. Dan semoga ibu yang telah kehilangan bayinya yang ditinggalkan

Dan sebagai beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 10. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

кланні медіа. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Ya, mitra semua lagi di menit 51 lepas dari pukul 9, tidak terasa perjumpaan kita sudah di penghujung waktu. Dan artinya Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu. Terima kasih kami sampaikan kepada mitra Songlangit yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan Radio Songlangit FM, yang sudah bergabung berbagi informasi ataupun juga yang sudah request lagu, terima kasih banyak. Dan di pagi hari ini mitra harus pamit undur suara terlebih dahulu. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM karena selepas ini masih ada rekan Bia yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita dan tentunya masih di program Greha Warta. Terima kasih mitra semuanya dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Osmani Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Sparkling Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Sparkling Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak Osmani Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Sparkling Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Sparkling Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butir

0: Timah Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Stop Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
2: Radio Sembulangit, pukul

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Sumbang, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi, mitra sangit dimanapun Anda berada. Ya, sama sekali pada kesempatan hari ini, pada hari Sabtu 6 Juni 2026, biar kami lagi menyapa Anda semuanya. Setelah tadi dari kantor kita, kali ini ada Bia yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti pentas pukul 14. Dan ya, mitra sangit tak terasa ya, sudah berada di akhir pekan. Setelah mungkin mitra sangit semuanya di minggu ini sudah melakukan berbagai aktivitas, mungkin dari bekerja, kuliah, sekolah, dan sebagainya. Dan hari ini, hari Sabtu, dapat Anda manfaatkan untuk recharge energi Anda, bisa dengan berlibur ataupun mitanya, ataupun juga bisa berkumpul dengan teman, keluarga, sahabat, dan mungkin orang terkasih. Dan apapun yang Anda lakukan pada hari ini, semoga semuanya berjalan lancar dan juga diberikan kebahagiaan dan juga ketenangan. Nah, tentunya pada hari ini juga di Ponorogo akan dibuka Grebek Surau tahun 2026. Nah, mungkin di hari Sabtu ini juga dapat Anda manfaatkan untuk melihat rangkaian Grebek Surau. Dan selain itu, bagi yang terasa langit ya, yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan bagi yang terasa langit ya, yang sedang dalam perjalanan ya, ataupun dalam keadaan ataupun sedang melakukan perjalanan di luar kota dan sebagainya, juga jangan lupa untuk selalu hati-hati di jalan, jangan lupa untuk selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, dan juga mungkin jika sudah dirasa mungkin agak mengantuk dan kurang enak badan, ini bisa menepi terlebih dahulu di rest area ataupun tempat lainnya ya. Intinya jangan sampai keadaan tubuh Anda ini dapat memengaruhi konsentrasi ketika berkendara. Dan semoga Anda selamat sampai dengan tujuan Anda. Ingin berusaha jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Sumut, karena beberapa informasi akan kami hadirkan di ruang dengan Anda.
1: Radio Sumut

Ya, semestinya kalau DFM Radio Sungai Informasi dan Fungsi Kebanggaan Ponorogo. Ya, Mitra Sangat masih bersama dia di Geraha Warta Pagi. Dan ini sudah ada satu informasi yang sudah berhasil kami himpun. Adapun informasi dari Ponorogo, yakni terdapat sebuah kebakaran hebat melanda rumah milik Suroto di Jalan Poncosiwaan di Sangunut, Kecamatan Mabatan pada Jumat siang atau Jumat kemarin ya. Dan api yang muncul itu sekitar pukul 14.19 waktu Indonesia Barat, dan dengan cepat membesar dan menghanguskan sebagian besar bangunan rumah yang berada di kawasan padat penduduk. Warga sekitar sempat berupaya melakukan pemadaman secara mandiri sembari menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Ponorogo, yakni Bambang Supeno, mengatakan bahwa saat petugas tiba di lokasi, kobaran api sudah membesar dan mengancam bangunan lain di sekitarnya. Petugas kemudian langsung melakukan upaya pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api merambat ke rumah warga lainnya. Sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan untuk menangani peristiwa tersebut. Namun proses pemadaman berlangsung cukup lama karena kondisi api yang sudah membakar sebagian besar bangunan. Selain itu, lokasi rumah yang berada di lingkungan padat penduduk membuat petugas harus bekerja ekstra agar api tidak menjalar ke bangunan di sekitarnya. Setelah berjibaku selama sekitar 86 menit, petugas akhirnya berhasil mengendalikan kobaran api. Proses pemadaman dinyatakan selesai sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Dan dugaan tersebut menguat setelah petugas menemukan titik awal kebakaran berada di salah satu sudut ruangan yang menunjukkan indikasi arus pendek listrik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka, kerugian material akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Dan yang berdasarkan informasi tadi ya, dari babatan tadi terkait kebakaran ya, semoga keluarga yang terkena musibah ini juga dapat diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini, dan juga semoga dapat diberikan rezeki kembali untuk memperbaiki rumah yang sedang kebakaran. Dan juga bagi masyarakat ini juga dapat mencari pelajaran ya, untuk selalu mengecek kelistrikan, apalagi jika rumah itu dalam kondisi kosong ataupun ditinggal begitu ya, agar kejadian serupa ini tidak terjadi kembali. Dengan berasanya tetap berusaha kepada FM Radio Sungai Karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengan Anda.

0: mempercepat rumus sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Merah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo gas keluar. Buruan belanja. Popper jual alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Hey, Bira, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya Pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah di Ponorogo. Alamat dan Mulia nomor 1, Setaman Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan, hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Baia sing full senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita.

0: Ayu di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batangnya Favimoli ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kami Favimoli punya pelindung aktif steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Ingat untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Favimoli. Favimoli, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan for us.

Ya, Mitra Sungai itu masih di Geraha Warta. Kali ini juga masih bersama dia yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti tuntas pukul 14. Dan ini satu informasi berasal dari Madiun. Kenaikan harga cabai rawit dan bawang merah ini menjadi pemicu utama inflasi di Kota Madiun pada Mei 2026. Dua komoditas hortikultura tersebut mendorong inflasi bulanan atau month-to-month atau juga bisa disebut M2M hingga mencapai 0,35%. Pemkot Madiun pun bergerak dengan cepat untuk menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mencegah gejolak harga berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA Sekda Kota Madiun yakni Danang Novianto yang mengatakan bahwa lonjakan harga ini dipengaruhi karena meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha serta menurunnya produksi di sejumlah daerah akibat faktor cuaca. Menurut Danang, perbedaan harga cabai maupun bawang merah dari tingkat petani hingga konsumen sebenarnya tidak terlalu besar. Karena itu, pemerintah lebih fokus menjaga kelancaran distribusi dan menekan biaya logistik agar harga tetap terkendali di tingkat masyarakat. Selain memperkuat pasokan, Pemkot Madiun juga mengandalkan gerakan pangan murah atau GPM sebagai instrumen intervensi jangka pendek untuk meredam kenaikan harga bahan pokok. Program tersebut dinilai efektif membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau sekaligus mencegah terjadinya panic buying saat harga mulai naik. Dan kedepannya, pelaksanaan GPM akan diperluas dan lebih banyak menyasar kawasan permukiman warga agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, kebutuhan cabai rawit masyarakat Kota Madiun mencapai sekitar 617 ton per tahun atau rata-rata 1,7 ton per hari. Sementara kebutuhan bawang merah mencapai 591 ton per tahun atau sekitar 1,6 ton per hari. Dan dengan kebutuhan tersebut membuat pasokan dan distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Selain intervensi pasar, Pemkot juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan dan juga perkarangan. Warga didorong untuk menanam cabai secara mandiri melalui program perkarangan pangan lestari atau P2L untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pasar saat harga mengalami kenaikan. Dan yang terkait informasi tadi terkait inflasi di harga cabai dan juga bawang merah, ini tentunya menjadi perhatian penting ya, utamanya bagi pemerintah untuk menyiapkan solusi yang tepat dan nantinya juga menyasar kepada masyarakat agar harganya dapat kembali stabil seperti itu. Karena harga kenaikan harga ini tentu berdampak ya kepada ibu-ibu rumah tangga dan juga orang-orang ataupun yang dalam berbisnis ya, berbisnis seperti makanan pedas dan lain sebagainya seperti itu. Semoga ada solusi ya yang tepat untuk menstabilkan harga tersebut. Dan ini terus selanjutnya tetap di Smash Bank Radio FM Radio Sungai karena masih banyak info

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, informasi dan solusi Sungguh Langit.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tadir.
3: Teh, protes apa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka.
3: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
2: Tijus. Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
3: Wah, pantesan heboh sumpung terus ini.
1: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Iya ki, mesti cepat jeneng apa urung calon bayi Sik bingung aku mbak. Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho. Iya toh, maksud toh mbak. Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, api toh.
7: Eh, aduh. Dadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nebas, Mom?

0: saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumber Langit.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kuna Sazahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveful Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveful Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveful Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sanggulangi Media. Mitra Sanggulangi, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Sanggulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggulangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sanggulangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Sunderland. Informasi dan solusi.
1: Yo, mitra sahabat muslim di Kriya Harta. Kami masih bersama Bia yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti tuntas pukul 14. Dan kali ini sudah ada satu informasi dari Kabupaten Ponorogo terkait program sekolah rakyat yang digadang-gadang menjadi akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu di Ponorogo, ternyata belum sepenuhnya diminati. Menjelang penutupan rekrutmen peserta didik tahun 2026-2027, kuota untuk jenjang sekolah dasar atau

SD masih jauh dari target yang ditetapkan. Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA yang justru mengalami kelebihan pendaftar. Kursi untuk siswa SD masih banyak yang kosong, dan kondisi tersebut membuat petugas program Keluarga Harapan atau PKH harus turun langsung ke lapangan untuk mencari calon peserta didik. Ketua tim PKH Ponorogo, yakni Kadimun, yang mengatakan bahwa hingga awal Juni jumlah calon siswa SD yang bersedia mengikuti program tersebut baru mencapai 14 anak. Dan menurutnya, para pendamping PKH telah melakukan penyisiran ke ribuan keluarga penerima manfaat dalam beberapa pekan terakhir. Dari hasil penataan tersebut, minat masyarakat terhadap sekolah rakyat sebenarnya cukup tinggi. Dan tercatat sebanyak 45 calon siswa ini mendaftar untuk jenjang SMA dan 38 siswa untuk jenjang SMP. Dan jumlah tersebut bahkan telah melampaui kapasitas yang disediakan oleh pemerintah. Kadang juga menilai bahwa keraguan orang tua menjadi salah satu faktor utama belum terpenuhinya kuota tersebut. Banyak warga masih belum siap melepas anak mereka untuk tinggal jauh dari rumah. Dalam pasalnya, seluruh siswa rakyat Ponorogo, angkatan pertama ini akan ditempatkan sementara di Kabupaten Madiun karena pembangunan fasilitas permanen di Ponorogo belum selesai. Meski menghadapi kendala tersebut, tim pendamping optimistis jumlah peserta akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan. Sosialisasi dan pendekatan langsung kepada keluarga akan terus dilakukan hingga proses seleksi berakhir. Dan sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Ponorogo, yakni David Triu Chandrawati, memastikan pendaftaran masih terus dibuka. Dan menurutnya, pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada keluarga yang ingin mendaftarkan anaknya meskipun proses pembelajaran akan berlangsung di Madiun. Ia juga menjelaskan bahwa konsep penggabungan sementara tersebut merupakan solusi agar program nasional itu dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Dan nantinya setelah gedung dan asrama di Ponorogo siap digunakan, seluruh peserta didik akan dipindahkan ke lokasi permanen. Dengan berdasarkan informasi terkait sekolah rakyat di Ponorogo yang masih kekurangan murid SD dapat menjadi bahan evaluasi bersama, karena program ini sejatinya hadir untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga perlunya adanya sosialisasi yang lebih masif lagi ke masyarakat agar dapat memahami tujuan, manfaat, dan juga mekanisme dari sekolah rakyat tersebut. Dan kita tentu berharap bahwa ke depan sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, perangkat desa, dan juga masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Dan dengan sosialisasi yang tepat dan kualitas pendidikan yang terus ditingkatkan, tentunya sekolah rakyat ini dapat diharapkan menjadi alternatif pendidikan yang mampu membantu anak-anak mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Dengan berdasarnya tetap di 99.2 FM Radio Sungai Anyet, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengan

Yudi, Bandar Karang Johol Batekan Ponorogo. Toko legenda tani, Mas Heri, Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari, Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu, Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster,
2: iya dok,
1: pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang dok, kasihan dia lagi sakit.

adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Bo, sampean iki nyuwun perserahane
1: karo Pak. Tenang, Pak Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
0: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan kune.
0: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ku pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadiyo dateng
2: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songgulangi Media. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari

kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight ada internet bisa menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang selama berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 08-38858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kosong dengan hati, informasi, dan solusi.
1: Mitra Sahabat Masih di Kriha RT, kali ini pukul 12.04

Informasi sudah berhasil kami pun. Yang salah satunya ada satu buah informasi dari Madiun. Warga dusun Juran Desa Lembah, Kecamatan Dolopo digegerkan dengan peristiwa kebakaran rumah yang disertai penemuan seorang pria meninggal dunia pada Jumat 5 Juni 2026. Laporan kejadian diterima oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun sekitar pukul 9.13 waktu Indonesia Barat. Satu unit armada damkar langsung diterjunkan menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Satpol PP Kabupaten Madiun yakni Andi Kurniawan yang menyebut bahwa saat petugas tiba di lokasi, api sudah dalam kondisi padam. Petugas kemudian fokus melakukan pemasangan dan juga memastikan tidak ada api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Menurut Andi, sejumlah perabot rumah tangga ditemukan dalam kondisi terbakar. Dalam dugaan awal terkait penyebab kebakaran masih menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan oleh petugas. Dan sementara itu, Kapolsek Dolopo, yakni AKP Jumarni, yang menjelaskan bahwa korban diketahui bernama Anis Luther Rara, 24 tahun warga Dusun Jiran, Desa Lembah, yang berprofesi sebagai pelaut. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dua warga yang melihat asap keluar dari dalam rumah korban. Karena pintu rumah yang terkunci dari dalam dan tidak ada respons, keduanya berinisiatif masuk ke dalam rumah untuk memastikan kondisi penghuni. Sebuah menerima laporan, personel Polsek Dolopo bersama tim terkait langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan pemeriksaan terhadap korban. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, saat kejadian korban berada seorang diri di rumahnya. Dan sementara istrinya sedang menjalani pengobatan di Ponorogo bersama keponakannya. Dan hasil pemeriksaan tim medis dan dokes tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dan dari keterangan keluarga, korban diketahui telah lama mengalami sakit yang mempengaruhi kondisi kesehatannya. Dan informasi tersebut turut menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan oleh petugas. Dan selanjutnya jenazah telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di TPU setempat. Ya, ini terus informasi dari Dolopo. Ya, peristiwa kebakaran ini tentu menjadi kabar yang sangat memprihatinkan. Terlebih di dalam rumah itu hanya ada satu orang saja dan dalam kondisi sakit. Dan bencana ini

meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan rumah, seperti hanya pemeriksaan instalasi listrik, kemudian penggunaan peralatan elektronik, kemudian juga memastikan bahwa sumber api dalam kondisi terkendali dan dapat menjadi langkah pencegahan yang penting. Dan tentunya kita juga berharap agar korban diberikan ketabahan ya atas musibah tersebut, dan juga korban yang meninggal ini dapat diterima di sisinya. Dan semoga risau ini dapat menjadi pelajaran bersama bagi kita ya, untuk selalu meningkatkan kesadaran dan keselamatan di rumah, dan juga jika ada salah satu keluarga yang mungkin sakit atau sebagainya, ini lebih baik jangan di tengah sendiri ya, dan harusnya memang harus ada yang menunggu ya, begitu. Dan juga tentu kita juga berharap agar keluarga ini dapat diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut. Ini merasanya tetap di sana-sana kemudian FM Radio Sangat, karena sebanyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, jubil alun-alun, Ponorogo. Tetap

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku sawang jemblong ki lho.
2: Sik, aku duwe solusine, Dek.
1: Solusi?
2: Iki solusine, nyo.
1: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
2: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isan.
1: Gendeng kowe? Masa aku kok ombe sabun isa-isan?
2: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
2: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
1: Mas, aku pegel karo kowe.
0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sengirman dan Claudine Clelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Iya.
4: Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
4: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah butuh daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Worth it banget ya. Tadi Jo, kamu ayah yang selalu gantung diapers gak sih?
4: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai. Baby Happy itu bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings

0: langit masih di Griharta, kilometer 13.13 menit. Dan ini salah satu yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti pentas pukul 14. Dan yang terakhir kali ini ada satu informasi dari Ponorogo terkait datangnya 557 jemaah haji Ponorogo. Ratusan jemaah haji asal Ponorogo akhirnya kembali ke kampung halaman setelah melepaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut keluarga dan panitia pada hari Sabtu 6 Juni 2026 dini hari. Namun di tengah suasana haru kebanggaan tersebut, terdapat dua jemaah lanjut usia atau lansia yang harus langsung mendapatkan penanganan medis dan dirujuk ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Sebanyak 557 jemaah haji yang tergabung dalam kloter sub 19 dan juga sub 20 tiba di Ponorogo sekitar pukul 2.20 waktu Indonesia Barat. Sebagian besar jemaah dalam kondisi baik dan meski sejumlah lansia dan kelompok berisiko tinggi atau risti tampak mengalami kelelahan setelah perjalanan panjang dari Arab Saudi hingga kembali ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Ponorogo, yakni Marjuni, yang mengatakan bahwa proses pengulangan berjalan dengan lancar. Namun, petugas kesehatan harus memberikan perhatian khusus kepada beberapa jemaah yang kondisinya menurun saat perjalanan pulang. Dua jemaah lansia tidak ikut menuju lokasi penyambutan di Alun-Alun Ponorogo karena harus segera mendapatkan perawatan medis. Keduanya mengalami keluhan kesehatan sejak perjalanan dari Bandara Juanda menuju Asrama Haji Surabaya hingga proses pengulangan ke Ponorogo. Jemaah pertama adalah Masinah, 78 tahun, warga desa Pelerjo. Dia mengeluhkan sakit perut dan kondisi tubuh yang sangat lemas. Sementara jemaah kedua yang ini adalah Karno, warga Sukorejo berusia 91 tahun yang mengalami batuk berat disertai sesak napas dan kelelahan. Marjuni juga menuturkan bahwa kondisi kedua jemaah tersebut membuat petugas kesehatan mengambil langkah cepat. Keduanya tidak mengikuti rombongan menuju titik penyambutan dan langsung dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dia juga telah berkoordinasi dengan keluarga masing-masing jemaah. Keluarga diminta tidak menunggu di lokasi penyambutan, melainkan langsung menuju rumah sakit agar bisa mendampingi anggota keluarganya yang sedang dirawat. Selain dua jemaah yang dirujuk, sejumlah jemaah lain juga sempat mendapatkan pemeriksaan kesehatan setibanya di Indonesia. Bahkan pada kloter SUB-19 terdapat sekitar 16 jemaah yang menggunakan kursi roda karena faktor usia dan kondisi fisik yang menurun setelah perjalanan panjang. Sementara itu, proses pengulangan jemaah asal Ponorogo belum sepenuhnya selesai. Masih ada 8 jemaah yang berada di kloter berbeda. Mereka sebelumnya berstatus cadangan dan baru mendapatkan kesempatan berangkat setelah pelunasan. Marjuni juga menjelaskan bahwa satu jemaah yang tergabung dalam SUB-22 dijadwalkan pulang bersama rombongan Kabupaten Ngawi. Sedangkan satu jemaah lainnya yang berada di SUB-24 mengikuti kepulangan di Kabupaten Madiun. Adapun dua jemaah asal Ponorogo yang berada di SUB-25 dijadwalkan tiba pada Minggu dini hari. Usai proses penjemputan, panitia juga menyiapkan pembagian koper bagasi dan air zam-zam kepada para jemaah. Pembagian dijadwalkan berlangsung mulai dari pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pada tahun ini, air zam-zam diserahkan bersamaan dengan pengambilan koper bagasi. Ya, mulai selalu di informasi tadi terkait tibanya 557 jemaah haji asal Ponorogo. Ini tentu menjadi kabar yang membahagiakan bagi keluarga yang telah menanti kepulangan mereka setelah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Namun juga ada dua jemaah lanjut usia yang harus langsung dirujuk ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan. Dan kita juga berharap ya, semoga dua jemaah yang dirujuk segera pulih dan dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Dan sementara seluruh jemaah Haji Ponorogo, kita juga tentunya berharap agar diberikan kesehatan serta menjadi haji yang mabrur dan membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dan ini mitra semangat tetap di 99.2 FM Radio Semangat, karena masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Semangat.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Kulna Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Duvel Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifford Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Inform

0: koper hebat, koper tepat, promo sekian. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo gantikan lor. Buruan belanja. Koper jual alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Hei Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
1: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat,

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Wis, wis, wis, jangan pancing jos, tenan top Marco.
1: Orang apa to Pak Nu? Kok jajus, jajus
0: begini? Ini atas ya wae diri kira tau nandur bangsan sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo koyo ngene ha. Iki tanduran ku.
1: Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, kurang kates gedang lan liyane. Tak turun-turun ni, sing tanduran gedung ini tu yang ni, Pak. Senang apa saya jemal hati?
0: Yo, iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet. Apa dini sing cair? Khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dibakan nisdat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadio terus menerus ing lemah nanti mas setahun. Lah, sing bisa ngini kiyombong KCC Astro Tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
1: ngono ta sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa ta
0: jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
1: carane nganggo piye Pak
0: wis wacanen dhewe ne kemasane aku selak budal menyang kebon lho
1: Bapak kula
0: Pupuk Kasisi Astro Tablet Lancair Sumadio dateng Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan Ngambel Balong Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melara Sambit atau Utara Pertigaan Turus Ponorogo Toko Muda Makmur Desa Sambit Kecamatan Sambit Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yadni Barat perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

11:51. Dan kali ini sudah ada satu berita yang berhasil kami himpun. Ini ada satu informasi dari Kabupaten Magetan. Puan Harja di Kelurahan Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, meluapkan kesalahan terhadap keberadaan tempat penampungan sementara atau TPS atau TPS sampah yang dinilai menimbulkan pencemaran lingkungan. Sebagai bentuk protes, warga menyegel lokasi TPS karena bau menyengat, serbuan lalat hingga asap pembakaran sampah yang dianggap mengganggu kesehatan masyarakat. Aksi penyegelan dilakukan warga dari tiga wilayah terdampak, yakni lingkungan Wadung, Ngaglik, dan juga Ngunut. Mereka menilai kapasitas TPS sudah tidak lagi mampu menampung volume sampah yang terus masuk setiap hari. Selama ini, TPS dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM dengan lima petugas yang ber-

0: memicu asap pembakaran sampah. Warga juga menyoroti dugaan masuknya sampah dari luar wilayah Parang ke TPS tersebut. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan lokasi pengganti yang lebih layak dan tidak berada di dekat kawasan pemukiman penduduk. Sementara itu, pihak kelurahan Parang juga menyebut bahwa penolakan tersebut sebenarnya sudah muncul sejak TPS dipindahkan dari area sirkuit Parang ke lokasi yang digunakan saat ini. Namun karena belum tersedia lahan alternatif, TPS tetap beroperasi hingga sekarang. Pasca aksi penyegelan, aktivitas TPS untuk sementara dihentikan sambil menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Pemerintah Kabupaten juga mengaku akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti tuntutan warga. Masyarakat juga berharap agar solusi dapat segera ditemukan agar persoalan sampah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tidak kembali memicu konflik sosial maupun gangguan kesehatan bagi warga sekitar. Ini berasal terkait informasi TPS di Parang ini menunjukkan bahwa pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Karena memang jika tidak terkelola dengan baik, tentunya ini akan berdampak kepada masyarakat, apalagi lokasi TPS ini berada di sekitar pemukiman warga. Dan dampaknya itu kan juga banyak ya, ini seperti halnya bangunan, terus kemudian meningkatnya populasi serangga seperti lalat, dan hingga gangguan kesehatan akibat asap pembakaran sampah. Dan ini tentu perlu menjadi ataupun mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan juga pihak terkait. Dan kita tentu juga berharap dengan adanya peristiwa ini atau masalah ini agar pihak-pihak terkait ini segera melakukan tindakan ya, segera memberikan solusi juga agar dapat ditemukan solusi yang adil sehingga kebutuhan pengelolaan sampah tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan dan juga kenyamanan warga sekitar. Baik, mitra sahabat, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Geraha Warta edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu karena masih banyak program lainnya yang akan menemani aktivitas Anda. Saya Diana Mita Dadiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Sambungan.

0: Putra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Hei, Lek. Wah, mau teko lampu bang cu arep menggok ngiri.
2: Ya.
1: Eneng tulisan belok kiri jalan terus.
2: Ledalah.
1: Kenapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri kok kon jalan terus.
3: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.
4: Hai.
5: Eh, kamu wangi banget.
4: Ya, oh, money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum.
5: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wow, serius banget.
5: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Eh, kamu wangi banget.
5: Ya, oh, money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wow, serius banget.
5: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Songgo

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Kusongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulan FM.
1: Mitra Sobat, kembali lagi di Radio Sunggulan 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, kali ini kalau tadi ya, kita bersama rekan Bia yang sudah menyampaikan berbagai informasi melalui program Geraha Warta Siang. Kali ini kita beralih ke program selanjutnya, yakni Suara Jawa. Jadi, mungkin bahasanya kan beralih ke bahasa Jawa. Nggih menika sugeng siang para kadang pamirsa setia Radio Sangga Langit FM ing budi kemawon panjenengan wonten. Mugi tansah pinaringan kasarasan kan tentraman saha rejeki ingkang berkah. Alhamdulillah ing siang menika kita taksih pinaringan wekdal lan kesempatan kangge sesarengan malih wonten ing program Suara Jawa. Sawijining program ingkang nyuguhaken pawartos informasi budaya saha tradisi Jawa kanthi basa ingkang santun lan mranani. Mugi-mugi aktivitas panjenengan wiwit enjing dumugi siang menika tansah lancar kangge para kadang-kadang ingkang taksih nyambul damel, dagang, makarya wonten kantor, sawah, pasar utawi ing pundi kemawon. Mugi tansah binaringan semangat lan kasile ingkang sae. Para pemirsa, budaya Jawa ngandut piwulang luhur babagan tata krama, guyub rukun lan ngajeni marang sesami. Pramila lumantar program menika kita bebarengan uri-uri kabudayaan Jawa supados tansah lestari lan saketipun warisaken dumateng generasi sabanjuripun. Nggih, sampun dangu nggih. Boten ngentosi, semoga kita wiwiti program Suara Jawa siang menika kanthi manah bungalan kebak syukur. Tetap setia sesarengan kalian Radio Sanggola Gede FM, radio nipun masyarakat Ponorogo.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulan.
1: Nggih, mitra Sunggulan sak menika kula wonten pawartos saking sektor energi nasional nggih. Menteri Energi lan Sumber Daya Mineral utawi ESDM Bahlil Lahdalia negesaken bilih rega BBM subsidi saha LPG subsidi dipun pasti akan boten badhe ngalami kenaikan ngantos pungkasan tahun 2026. Miturut Dahlio, kawicaksanan menika dipun pendhet dening pemerintah minangka wujud kepedulian lan keberpihakan dumateng masyarakat ing tengah kahanan ekonomi global ingkang tansih kebak tantangan. Pemerintah ugi gadah komitmen jagi stabilitas rego energi supados daya tubas masyarakat saged tetep kejaga. Kanthi boten wontenipun kenaikan rega BBM subsidi lan LPG subsidi dipun ajab masyarakat saged langkung tentrem anggenipun nindakaken aktivitas saben dinten. Kawicaksanan menika ugi dipun ajengaken saged ndukung para pelaku usaha alit, petani, nelayan saha sektor transportasi ingkang gumantung sangat kalian kestabilan rego bahan bakar lan energi. Pramila masyarakat boten perlu sumelang amwit rego BBM subsidi soal LPG subsidi dipun pasti akan tetap stabil ngantos pungkasan tahun 2026.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulan FM.
1: Kebareng matur menawi mitra Sunggulan FM gadah request sipun lagu nggih. Saged menghubungi ing nomor 08-3-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00- request lagu utawi maringaken pawartos dumateng Radio Sangga Langit saged menghubungi di 08 1 3 00 00. Mengkatan pawartos ingkang kula saged aturaken nggih, dan kula badhe nglanjutaken ing lagu, salah satu lagu Jawa yakni Prigel Anjar Wening dengan judul Jenang Kulo.
0: Songo-songo Boko Kali FM.

0: hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Kabu Hori.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Femol

0: Berarti ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu besar Bu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kami Kofamily punya pelindungan Touch and Heart. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
1: Nah, kalau gitu stop deh Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan.
4: Bira, sini-sini sih panggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kan. Cep, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih dijamin awet
4: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak berjuta.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: delok jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh. Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasile wakeh lan apet.
1: Nek ngono pupuk jer kacece iki pancen oke lho, Pak. Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal Welas, Ponorogo. Toko Dear Tani, utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sajelak panjenengan.
2: Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur, dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api, dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.

0: Nggih, menika sugeng langit ugi bali riyen ing suara Jawa menika. Pawartos saking Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ngendaraken pilih nilai tukar rupiah boten badhe terus melemah menawi sedaya kawicaksanan pemerintah saged mlaku selaras lan saling nyekungkung. Miturut piyambakipun penguatan rupiah gumantung saged dumateng sinkronasi kebijakan fiskal moneter saha kebijakan ekonomi sanesipun. Purbaya ugi nerangaken pilih pondasi ekonomi Indonesia sak menika taksih kiat. Piyambakipun malah ngendika pilih pelemahan rupiah ingkang kadadosan akhir-akhir menika boten sakabehane nggambaraken kondisi ekonomi sosial. Awit saking punika pemerintah terus ngupadi menika langkah kangge njagi stabilitas pasar keuangan lan ningkataken kapitadosan investor. Salah satu ngeling kebijakan ingkang dipun ajab saged ngiyataken rupiah inggih menika aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam utawi DHESDA. Kebijakan menika dipun dados saged nambah pasukan devisa wonten ing jero negeri saengga saged bantu jaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya ugi optimis rupiah saged malih ngiat nyedaki level 15.000 dolar Amerika Serikat menawi kebijakan-kebijakan kasebat saged lumampah kanthi efektif.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa.

0: Somosomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi apik tenan. Kudung iki jure yoro-yoro, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
0: Terus ngono. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masa, Pak?
1: Ora ono sing gabuk, jagunge ya blas, ora ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik.
0: Nah, nek ngono pupuk jer KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Sugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Diartani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Of Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Songsongo Boko Kali FM. Selamat Jawa, Radio Kumpulan FM.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, rasa bosnya favoritku tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
3: Tijus. Ah, seger.
5: Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti SMU dengan tijus.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.

0: Brooklyn County FM. Suara Jawa, Radio Sembilan FM.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: Sekarang melolos tan. Ini si Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong.
4: Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.00.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Kumpulan Mantap.
1: Itu langsung berlegit, mboten kados rumiyin. Para kadang pamirsa sampun kathah informasi ingkang saged kula aturaken wonten ing program Suara Jawa dinten menika. Mugi menika warna pawartos lan informasi ingkang sampun keparingaken saged nambah wawasan maringi paedah saha dados bahan pangertosan tumrap panjenengan sedaya. Matur nuwun sanget awit panjenengan sampun setya ngancani lumampahipun program menika. Kula nyuwun pangapunten menawi wonten kirang langkunging pangandikan utawi penyampaian ingkang kirang meranani. Mugi kita sedaya tansah pinaringan kasarasan, katentreman, rejeki ingkang berkah saha kasil ing saben lampah gesang. Kula pamit mundur saking ngarsa panjenengan, tetap setia sesarengan kalian Radio Sogolaget FM, radio ini pun masyarakat Porogo. Nuwun sugeng nglajengipun aktivitas lan ngantos kepanggih malih wonten ing program salajengipun.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Kumpulan Mantap.
2: Dawa tresno.

0: tích à xích.
1: Kak Gem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segi regani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa

harga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.

0: pedoman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Dipancarkan dari Studio Sanggulangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Sanggulangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan Tribunnews.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sanggulangit 11.9,2 FM. Informasi dan solusi.

Adapun beberapa informasi yang telah kami rangkum sebagai berikut. Informasi pertama, sekolah rakyat di Ponorogo kekurangan murid SD. Berikut alasannya. Bajut Hasta BG Korwil belum beri tanggapan. 160 jemaah haji kloter 20 tiba di Magetan disambut hangat Bupati Nani Sumantri. Baik mitra Sukulagit, berikut adalah informasi yang akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

0: Análisis Fancy.
1: Mitra Sobat Langit kembali live di 9,2 FM. Tepatnya di program ini 2026. Program sekolah rakyat yang digadang-gadang menjadi akses bagi keluarga kurang mampu ternyata belum sepenuhnya diminati. Menjelang penutupan peserta didik tahun ajaran 2026-2027, kuota untuk jenjang sekolah dasar atau SD masih sangat jet yang ditetapkan. Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA yang justru mengalami kelebihan pendaftar, kursi untuk siswa SD masih banyak yang kosong. Kondisi tersebut membuat petugas program Keluarga Harapan atau PKH langsung ke lapangan untuk mencari calon peserta didik. Ketua Tim PKH Ponorogo Kademin mengatakan hingga awal Juni jumlah calon siswa SD yang bersedia mengikuti program tersebut baru mencapai 6. Menurut PKH melakukan keluarga penerima manfaat dalam beberapa pekan terakhir. Dari hasil pendataan tersebut, minat masyarakat terhadap sekolah rakyat sebenarnya cukup tinggi. Ternyata sebanyak 45 calon siswa mendaftar untuk jenjang SMA dan 38 siswa untuk jenjang SMP. Jumlah tersebut bahkan telah melampaui kapasitas yang disediakan oleh pemerintah. Kademin menilai keraguan orang tua menjadi salah satu faktor utama belum terpenuhnya kuota tersebut. Banyak keluarga yang masih belum siap melepas anak mereka untuk tinggal jauh dari rumah. Pasalnya seluruh siswa sekolah rakyat Ponorogo angkatan pertama akan ditempatkan sepaten Madiun karena pembangunan fasilitas permanen di Ponorogo yang belum usai. Meski menghadapi kendala tersebut, tim pendamping optimis jumlah peserta akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan. Sosialisasi dan pendekatan langsung kepada keluarga sasaran akan terus dilakukan hingga proses seleksi berakhir. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Ponorogo David Tri Chandrawati memastikan pendaftaran masih dibuka. Menurutnya, pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada keluarga sasaran yang ingin mendaftarkan anaknya meskipun proses pembelajaran sementara akan berlangsung di Madiun. Ia menjelaskan penggabungan sementara tersebut sih agar program nasional itu dapat berjalan sesuai jadwal. Nantinya, setelah gedung dan asrama di Ponorogo siap digunakan, seluruh peserta didik akan dipindahkan ke lokasi permanen.
0: Radio Sambungan.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya

0: dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Ya expert, rasa lemon tea menyegerin dunia.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expert, rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

Mitra Sobleget kembali di Radio Sobleget 99,2 FM. Tepatnya pada program Pawitan di Rogo edisi 6 Juli 2020. Kali ini informasi kita berada di Pacitan. Sejumlah petani di Kabupaten Pacitan mengeluhkan hasil panen mereka belum terserap dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Di tengah harapan agar program pemerintah ikut membuka pasar baru bagi produk lokal, petani mengaku hingga kini belum pernah dilibatkan sebagai pemasok bahan pangan. Keluhan itu salah satunya disampaikan oleh Budi, merupakan petani asal Kecamatan Tulaan. Ia menilai kebutuhan pangan dapur SPPG di wilayahnya belum menyentuh hasil pertanian masyarakat sekitar. Kondisi serupa dialami Arifianto, petani sayuran asal Kecamatan Arjosari. Selama program MBG berjalan, ia mengaku belum pernah mendapat permintaan pembelian hasil panen dari pengelola dapur. Padahal hasil cabai rawit dan kangkung miliknya kerap melimpah. Hingga kini, ia masih mengandalkan pembeli di pasar untuk menjual hasil pertanian. Aspirasi petani itu turut mendapat prihatin atau perhatian Ketua DPRD Pacitan, yakni Arief Setia Budi. Ia berharap program pemerintah tersebut tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya petani dan peternak lokal. Arief mengaku telah mendengar langsung keluhan warga terkait belum optimalnya pelibatan hasil pertanian dan peternakan lokal dalam rantai pasok program. Namun hingga berita ini ditulis, Koordinator Wilayah atau Korwil SPPG Kabupaten Pacitan, Listiana Asworo, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi pada Jumat 4 Juni 2026 terkait keluhan petani tersebut. Padahal berdasarkan informasi pada laman resmi Badan Gizi Nasional atau BGN, Satuan Pelayanan Gizi dibentuk sebagai ujung tombak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, termasuk mendorong penyerapan hasil pertanian lokal di daerah. Dalam skema itu, Satuan Pelayanan Gizi tidak hanya bertugas menyalurkan bahan pangan dan mengawasi kualitas menu, tetapi juga melakukan koordinasi dengan petani lokal agar kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi dari wilayah sekitar. Namun di Pacitan, pola tersebut dinilai belum berjalan optimal. Di lapangan, petani mengaku belum merasakan dampak ekonomi dari program yang sedianya turut membuka akses pasar baru bagi hasil panen mereka. Radio Sun.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

Baik, mitra Sang Langit, berita kita kali ini beralih ke Magetan. Suasana haru dan syukur menyelimuti Gorki Mageti Magetan saat 160 jemaah haji kloter 20 asal Kabupaten Magetan kembali pada Jumat 5 Juni 2026 malam. Kedatangan mereka dengan 4 bis disambut Bupati Nani Sumantri, Forkopimda, perangkat daerah, serta keluarga yang sudah menunggu sejak sore. Bupati Nani menyampaikan selamat datang dan harapan agar ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membawa berkah bagi keluarga dan masyarakat. Kepulangan jemaah berlangsung bertahap. Kloter 20 tiba sekitar pukul 24 WIB, sedangkan kloter 21 dijadwalkan akan datang Minggu dini hari. Dengan seluruh penyambutan dipusatkan di GOR setelah pemberangkatan dari Asrama Haji Surabaya. Kepala Kementerian Haji Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini, berharap para jemaah menjadi haji mabrur dan menghimbau agar segera memeriksakan kesehatan apabila ada keluhan. Diketahui satu jemaah haji kloter 20 sempat melakukan perawatan di klinik embarkasi Asrama Haji dan dirujuk ke RSUD Dr. Sayyidiman Magetan. Dari jemaah tahun ini, Ahmad Suryani dari Kecamatan Ngariboyo dilaporkan meninggal di Mekah. Pemerintah Kabupaten Magetan menyampaikan belasungkawa dan doa bagi almarhum.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.00.

Mitra sambil lagi tentu saya sudah berjumpa kita di program Pawitan di Rogol. Saya Jamie Wakingkong pamit undur diri dan sampai jumpa.

Ya bagus, Mbak. Kadang memang kita dalam kehidupan berat nih, bahas kehidupan. Kadang gak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kita inginkan menjadi atau gak sesuai dengan jurusan kita. Kalau sebenarnya menjadi BPI agar bisa mengurus konsul orang lain ya.

Manly. Ya, kamu tadi nggak bisa mengingat waktu itu. Ya, yang nggak harus kamu yang ngomong. Radio juga bisa ngomong. Rekaman. Oke. Jadi.

0: dan diperolehnya hadis riwayat Bukhari.
1: Jangan sampai kamu menjalani kehidupan sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan kehatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kami berhak untuk merasa lelah, kami berhak untuk merasa capek, kami berhak untuk memberikan kebutuhan diri kami.

0: Seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita? Saya ingin baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya itu saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, cukup banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku.
1: 1726.
0: Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Kayak misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak. Karena di pikiran keluarga, kebutuhan anak cuma bekal untuk kerja aja. Dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapa pun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase dimana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan gitu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gue sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun udah gak kerja. Dan udah dan ada dia masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gue juga perlu buat kebutuhan gue sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian teman-teman, capek itu adalah hal yang normal. Capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.

0: Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya itu sudah capek dari dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya tidak punya tempat bernaung, saya tidak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu merasa bersalah ketika sesekali kalian merasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya merasa exhausted banget, aku merasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan, merasa lelah itu bukan hal yang gak normal, merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar, itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi merasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa membalikin mood kita, kayak stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita seperti hormon cinta atau oksitosin, atau bahkan kalau kita merasa kayak tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak, yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin, itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self-reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, "Atina ghada'ana, berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan." Jadi makan makanan yang sudah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian tidak disebut egois, bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun, tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu gak masalah sama sekali, itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kami manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kami berhak untuk merasa lelah, kami berhak untuk merasa capek, kami berhak untuk memberikan kebutuhan diri kami waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi, dopamin, self-reward, karena kami adalah manusia. Mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat
1: trending
0: orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita nggak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. Ya dulu, ya aku rabul taqwa, bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian nggak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Ya jelas sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi tidak misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Jadi kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri. Dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia gak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih gak fair ya, dan itu gak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorphin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri seperempat, seperempatnya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan yang bagian dari beban atau zalim. Itu gak berlebihan, bahkan itu udah sangat baik gitu. Saya sendiri sebetulnya, mungkin ada orang yang dia tuh pasangannya sama dia sering buat istri, tapi jangan berlebihan diri kamu sendiri. Intinya disini, keuangan secara adil, khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil, manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang, kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget, tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga, tapi pertamanya kamu udah punya waktu buat diri kamu sendiri, buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menjalani diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu enggak fair, itu enggak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang begini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا ذم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan merasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menjalani diri sendiri, tanpa harus melupakan hak bagi kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, sepertiganya buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai, capek yang akan Allah berikan penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan, pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kau juga akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan diri dari jalan. Jadi kalau kalian sudah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah SWT. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau enggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu.

0: apa aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya kiwapi apa tenan? Kudon iki jurung yoroyo, termesti panen iki melimpah pak. Buk sampean tuh nguan perse rahasiane opong lho pak.
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
0: Lha carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane Bu.
0: Lha terus hasilnya apik tenan ta ora Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh. Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik.
0: Nek ngono pupuk jerka cece iki pancen oke lho Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dilar Tani utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo.
3: Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sinerman dari Clothing Klolo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai dong. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fitness ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Nih Bira, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Mustafa Muni, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu serbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga kenang kalau anak-anak main di luar. Kan Mustafa Family punya pelindungan Tusat and Head. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat melawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Mustafa Family. Mustafa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Kopi apa tau iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
6: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Me podo karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawe ne ya podo karo kopi luwak.
5: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa tau yu iki?
6: Iki jenenge kopi jago.
5: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawe ne yu?
6: Podo dene kopi luwak. Kopi uto tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Segera.
5: Omu, mbet yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, tutu kopi jago.

0: hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Google Alun-Alun, Ponorogo. Tetap

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelahit, buku

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Songgolangi.
2: Songgolangi Pedia. Mitra Songgolangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangi FM. Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
3: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa nek?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang enek.
2: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper, Google alun-alun, Ponorogo. Tetap

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok,

0: full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramel last time. Ini si Will Goes Approve. Bu bikin yang special delicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin sedut kan?
3: Mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hey Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani?
4: DL melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran PA3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

0: Wis pancen abang abdi perlu ayu ayu tenan ora rugi oleh Kong Rapati.
1: Sampean kurang ajar tak nih. Ayo sabar,
0: sabar sing abang ayu ayu. Sabar sing abang-abang lan ayu ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro tablet lan cair.
1: Gile gini. Ayo pak nih. Nek iki abang lan ayu ayu tenan. Teruai ketel terakhir banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kari.
0: Yang sing tablet podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair iki dhewe, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundhakke asil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene carane digosongi, apa cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Oh, ya wis aku semudin saiki.
2: Tukok KCC Astro sakit kapundut dateng. Toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Batekan Ponorogo. Toko Legenda Tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng tuku-tuku sak celak panjenengan.
3: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbahne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
5: Mbak Dewi, Mbak Dewi, pegah Mbak, Mbak nyuci motor ning sanding omah kae ora telaten aku, Mbak.
4: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
5: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: Terus katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah teh jus, huh? Tuh lihat udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, rasa pastinya favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan teh jus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
0: Teh jus. Ah, seger.
3: Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan teh bos untung terus ini.
4: Makanya ganti SMU dengan teh

9,5 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi Bangkan Ponorogo. Selamat malam Mitra Songgolangit, berjumpa kembali bersama saya Heru dalam program Geraha Warta untuk edisi malam hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Sampai nanti tuntasnya jam 9, satu jam ke depan beberapa informasi update akan hadir menemani Anda. Jadi jangan lewatkan dan juga jangan sampai ketinggalan informasi dari kami hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM.

0: 99,2 Radio Songgolang FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Dan masih kembali lagi Mitra Songgolang di program Graha Warta malam hari ini. Saya masih menemani Anda di perjalanan Sabtu malam Minggu 6 Juni 2026. Sampai nanti jam 9 malam masih ada beberapa informasi update yang bakalan Heru hadirkan untuk Anda semuanya. Jadi, monggo jangan lewatkan dan juga jangan sampai ketinggalan informasi update terbaru dari kami hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM. Silakan yang mau berbagi sekali lagi di 0811 3555 992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Ya, Mitra Songgolangit, hari ini untuk gerbek dalam ini juga diselenggarakan gerbek bonsai Bumi Reog yang resmi dibuka. Seni tradisi berpadu dengan potensi ekonomi kreatif. Harmoni antara seni tradisi dalam gelaran Grebek Bonsai Bumi Reog 2026 resmi dibuka pada 6 Juni 2026 di halaman Pendopo Kabupaten Ponorogo, mengusung tema Harmoni Seni di Balik Tradisi. Nah, ajang ini menjadi salah satu magnet dalam rangkaian Grebek Suro 2026. Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Bunda Lis Diarita membuka acara secara langsung dan menyampaikan apresiasi tinggi kepada panitia serta seluruh pihak yang terlibat. Dalam sambutannya, ia menilai bonsai bukan sekedar hobi, melainkan memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Dengan gaya santai yang mengundang tawa hadirin, Bunda juga menyisipkan candian yang menghangatkan suasana. Ya, untuk usai membuka, Bunda Lisa berkeliling meninjau langsung ratusan koleksi bonsai. Ia tampak terkesan dengan kualitas karya yang dipamerkan. Bahkan berharap ke depan Ponorogo dapat menjadi tuan rumah pameran nasional atau PAMNAS bonsai sebagai bagian dari penguatan ekonomi kreatif daerah.

0: Bu Mira, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan lapak full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain kemerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Sekarang meluas, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Smirman dari Clothing Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya.
3: Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy itu bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.

Ya, 99,2 Radio Sonora Gita FM. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirosong lagi semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Heru bisa kembali lagi menyapa Mirosong lagi di program Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan untuk edisinya Sabtu malam Minggu 6 Juni 2026. Heru bakal hadir dengan lagu-lagu kenangan ya, bersama lagu-lagu kenangan nemenin malam minggunya yang lagi gak kemana-mana alias di rumah saja gitu ya. Gak apa-apa, saya temenin kok ya. Saya juga gak kemana-mana, gak ada yang ngajakin soalnya. Mira sambil langit boleh ya malam hari ini. Seperti biasanya kalau lagu kenangan itu lagu-lagu yang slow banget, yang slow-slow aja, yang kalem, yang bikin kita malam hari ini untuk merenung gitu ya. Mungkin bisa buat Mitra Songi juga ikutan merenung gitu. boleh banget ya, silahkan aja. Dan sekali lagi kalau Mitra Songgulit malam hari ini pengen bergabung bareng, monggo. Jangan lupa, oh iya, kita lagi live di TikToknya Radio Songgulangit. Di tap-tapnya ya, di tap-tap, di love-love-nya juga. Biar malam hari ini biar lebih marak, sermarak, biar lebih ramai juga ini ya. Yang belum tahu biar pada tahu kalau malam hari ini ada lagu-lagu kenangan yang bakal nemenin Mitra Songgol Langit semuanya ya. Intinya yuk silahkan aja bergabung, saya temenin sampai jam 10 malam nanti ya untuk live TikToknya. Jadi monggo yang mau gabung boleh komen-komen di WA lagi, di TikToknya ya, bisa komen-komen komen-komen aja. Nanti biar Heru bacain. Boleh request lagu, boleh salam-salam, atau boleh kalau mau curhat-curhat, mau sambat malam hari ini, boleh loh ya. Malam hari ini cocok loh buat yang mau sambat-sambat. Ya sekali lagi boleh ya, komen-komen aja. Silahkan Heru temenin sampai jam 10 malam nanti.

Ya, Metro Songgolangit masih bersama lagi, masih bergabung bersama di 99,2 Radio Songgolangit FM. Selamat malam, Heru masih balik lagi dan alhamdulillah masih ketemu lagi bersama di Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan. Malam hari ini alhamdulillah masih ketemu lagi sama teman-teman atau sama Metro Songgolangit yang udah lama-lama gitu ya, udah lama kita tidak bersapa ria, akhirnya ketemu lagi. Tadi ada Bunda Ukti, malam aja itu yang ada di Taiwan sana. Ini udah tim-tim lama itu ya. Ada juga ada Taufik Hidayat gitu ya. Mas Taufik, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian Mbak Heri, ada juga siapa tadi? Ada Dayana, kemudian Bu Eviki, ada Rohmat juga. Selamat bergabung. Ada Bunda Kaflavala, Jabri yang ada di Madiun ya. Selamat malam aja. Selamat bergabung. Dan ada siapa lagi nih? Mas Heru udah sold out belum ya? Apa tuh, hey? Heru bukan jualan lo ya? Kok di sold outin gitu loh? Ada dari Ngebol. Hadir Mas E. Hadir, selamat malam aja. Selamat bergabung dari Mas Rohmat ya. Oh, Ngebol. Aduh, kangen Ngebel lagi tuh ya. Biasanya jogging ke Ngebel kayak enak deh ya, ke Ngebel lagi gitu ya. Mas Rohmat, malam aja yang lagi Ngebel ya, dan semuanya yang lagi di Ngebel, terima kasih sudah bergabung. Dan salam-salam aja buat di sana nih. Ini malam-malam ngopi di Ngebel enak kali ya Mas ya, kopi yang masih anget atau masih panas gitu. Sama apa? Nangka goreng. Ini paling enak nangka goreng di Ngebel tuh. Oke deh. Dan kalau Metro Songgolangit boleh bantu tap-tap layarnya, boleh di-share juga ke teman-temannya yang lain, buat Metro Songgolangit yang udah lama tidak berjumpa, mungkin mudah-mudahan malam hari ini bisa jumpa lagi ya. Jujur aja, ini live lagi, baru live lagi setelah sekian lama ya. Ada monggo ngopi Mas sambil makan gorengan. Lah tuh kan cocok gitu ya. Cocok pakai banget ya. Mas Rohmat ya yang ada di Ngebel sana. Makasih, selamat malam sudah merapat. Besok ya. Besok juga bisa dadak gitu loh ya. Gak bisa dadak Mitra Songgolangit. Terus ada Dayana 21 ya. Belah duren di Ngebel. Suspek banget ini ya. Belah duren ya. Boleh, enak itu ya. Belah duren. Apalagi duren yang gitu deh ya. Belah duren bareng ya. Makannya bareng-bareng ya, jangan sendirian. Ya enak nih ya kalau punya duren di sana. Selamat malam aja. Dayana ya. Dayana dari mana nih? Apakah juga dari Ngebel? Kok tahu gitu ya banyak duren di Ngebel? Makasih sudah bergabung buat Dayana 21-nya. Kemudian ada Ukti Olivia-nya. Acaranya masih sama nih. Sama insya Allah ya. Insya Allah lagunya masih kenangan. Masih lagu-lagu tembang jadul Metro Songgolangit ya. Kalau suka sama lagu-lagu kenangan ataupun lagu-lagu tempo dulu, boleh banget silakan aja request di kolom komentar. Bisa komen-komen, bisa salam-salam gitu ya. Salam-salam atau kirim pesan. Apalagi ya? Bisa apalagi ya komennya? Ya bisa apa aja sebenarnya. Semuanya boleh gitu ya. Ada Jabrik yang ada di Madiun. Monggo ngopi di Madiun Mas. Boleh? Madiun, saya pengen ke Madiun tuh di Bantaran gitu ya. Di Bantaran itu saya belum kesana soalnya. Pengen gitu ya Mas. Mas Jabrik posisinya di mana nih? Di Madiunnya sebelah mana? Selamat malam aja ya Mas Jabrik. Keliru aja Mas, request lagunya masih jadi lagu favoritnya. Oke, nanti coba kita coba putarkan ya Metro Songgolangit. Saya coba carikan dulu, nanti kalau bisa diputar saya puterin, tapi kalau enggak bisa ya seperti biasa, ya. Ada Dayana Kidul Selaji Mas, stay di Formosa, kangen rumah pas scroll kok lewat Songgolangitnya. Betul. Ini Radio Songgolangit itu sebagai apa ya, penghubung biar kangennya terobati gitu. Selo Aji, dari Kidul Selo Aji. Selamat malam aja ya. Berarti babatan itu ya. Makasih buat ada Dayana 21.
selamat bergabung aja, selamat menikmati. Jangan lupa di follow lo ya, jangan lupa di follow biar besok gak ketinggalan live-nya Radio Songgolang itu lagi gitu. Kemudian Mas Jabrik tadi yang ada di Kebon Sari ya katanya. Oke boleh, selamat malam aja Mas yang ada di Kebon Sari. Oh ternyata deket sini aja toh ya, masih perbatasan lah ya Kebon Sari itu. Deket-deket sini, selamat malam aja. Selamat bergabung ya. Gak pada malam mingguan semuanya ya. Di rumah aja, gak apa-apa. Malam minggunya Hero temenin. Nikmatin aja malam hari ini bersama di 99,2 Radio Songgolang FM.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000 lumayan tawar. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terwayu, ayo tenan. Orang rugi oleh kongrakati.
3: Sampai yang kurang ajar, Pak. Ayo,
2: sabar ini, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair.
3: Iya, gini. Ayo, Pak, nih. Nah, ini abang lan ayu-ayu tenan. Terwayu ketel, terakil banget. Ijo apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kali.
2: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair gitu ya, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda perusahaan saka serangan omo lan penyakit.
3: Nah terus carane nganggo?
2: Sing tablet, carane digelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasan lho iki.
3: Ngono, ya wis, aku smuting saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Johor Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke
0: kacamata sing anyar.

0: Pertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo gantikan lor. Buruan belanja. Popor Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga.

0: Bibia, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, Sok.
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane piro ra?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padha ngapusi to?
1: Lha piye lho, Bu Dokter? Ya kan Bu Dokter masa untune untuk palsu ning cakemku to ya. Yo wis, aku mbayar duit palsu. Yang foto-foto palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

0: Penting diapers gak sih?
1: Pasti dong. Kan baby happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
0: Gampang. Baby happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai baby happy body fitness ya.
3: Baby happy, mom happy.
4: Wingscape.

0: Terus katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh?
2: Teh siapa?
0: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah Tijus, tuh lihat udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan kita untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Sakuna Shazaira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifal Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifford Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.

0: Tunggu, ayo belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Mustafa Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Mustafa Family punya pelindung Tusets and Head. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat melawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Mustafa Family. Mustafa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan.
4: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Iya, Ki. Mesti cepat jeneng apa orang? Calon bayi, Sik bingung aku, Mbak.

0: Lah, serasa bingung-bingung. Singkatan sangko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
1: Iya to, maksud to mbak?
0: Ya iya to. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan sangko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik to?
1: Eh, aduh, tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?
2: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, Perso?
3: Ya wis ra apa-apa. Lergane piro to?
2: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuta mawon.
3: Ya, pasangan wae nek anu keteng ya.
2: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
3: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuta ya, Dok.
2: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
3: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
2: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padha ngapusi to?
3: Lha piye lho, Bu Dokter? Ya kan Bu Dokter masang untune untuk palsu nang cakemku to ya. Ya wis, aku bayar duit palsu. Ya bodo-bodo palsu kok repot.
2: Aduh, iki tekor-tekor.
4: Maksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dan aku tahu kira rasa lalu.